0: Ini mana nuk waya cipti tapon hukim ini wakesam nuki.
1: La.
0: Nak wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Himene no va chichi tapo no ki ini wa keso no ki
1: save food
0: no day
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.